ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི

0: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས pechana tambo za jongje, teni long, long wongji ngob la soba tso yabu jongje, teni jine lu jongde jongje, koram jine ma, teni zhimba jongde jongje rogo, te mazeba ge, ta te jongbo koram no la, jik ta jik zubo madeba teni yong rogo, kaki wog jong yongde, teni wog zong sato yabu mehi de nyinga na jila soba, chang dam jila soba, teni jik teni jambara yong si bari, teni zate tso la kisir, zate jik lo no yog tapshi, enzhe madi enzhe zhe yongde, enzhe zogar samanje. Rukwa, tenzhe zo jo. Tenzhe labar de tsele tarwa ke tenzhe ta lujong chakbo zo mo lo ba. Becha yin kaki yaan chom jila so ba tenzhe yorin yaan paa na tenzhe zo ma na maa dab jila so. Tenzhe zi yabu zo ma xin jengde dende so tukbo la so tseteng go rukwa. Nyende long de yabu zo ma xin tenzhe jik tsik de so ne jila so ba. Labar de gesek la so ba, jingsek la so ba, ne jila so ba, nyenka yore. Tenzhe yin se de tenzhe yinji mi jen nenga de so ha ko ba go ne tenzhe tse rinpo zo jo. Nonu bego suwa riba, nonu hiyegi yaduk, menha lo suwa riba, tsele tar suwa mayinba, yana men chakwa mayinba, yana loba mayinba, tenri zoju. Tenri labar da dusu dayang chambuji, pechana nija jik wanda tangna, jik ngadru ku dusu zonra, shokba, yana gomi dusu zonra. O tenri jik sama da su, jakzik zedeba mayinba duka, yana jik nima da mela suwa ki chadru chenpo yosa, tenri mayinba, tenri ne de wenba. ji kakusumbo yusarugo, ji yanda nyojion la soba tenze, tenze hyugin chenpo mesa, tenze, ji nyam gabo, tenze kakusumbo yusarugi ne tenze, tenze lo zoji nenga chenpo re. Temisi ji rohin rohin, ta zangmo diwanji sena, disi gale chenpo ra.
1: Ore,
0: ore. Tenze, ji donde kyuna gigin cedin, saja de uishin chamba, dutsu de uishin chamba, tenze, labar do rangang lo tsu dan tunba ki lujong zoji nenga chenpo re. Tema do ji lo yunba ki lujong zoji de, gengo uzu yun, tata deji mara, gengo zoji de ruba sop sop re, ruba cha labo re, nene tenze cha ya nyinga yo re. Tenze, ji rangang dan tunba ki lujong kyok chay yin dan, changa manyong dan, dutsu ring tong dan, tenzo rangang dan chamba ki lujong damji de nenga chenpo re.
1: Nasa. Sengen naba, Tata cheche se gebe linsen dana, Bojong longzhe nyingche lakon, Kangge longzhe che, Netang lan dwen shibi linsen re. Tiengde linsen na la, Bojong rancho jo mhinza kanka, Mienpa moraba yuenpa, Gen kade nima la dendre shu ni, Zalong lujo ka kola lima shu ye. Namba tse mwanti nga zi linsen zero. Netang dana, Tsumin si shu bu, Tsumin si shu, Netang gala yon.
2: Luisin Dina, Duendang Dixin Yin, Duendang Dixin, Luisin Dilinjong.
1: Tuna gen bimhuyi ke Zalong Luizhong ke Nchonghong zhai na chini zhai na?
0: Tadi ndu rengi, peku suwa riba ke Zalong Luizhong zhai na, ta ngu tangpo na ngay saan na, tani durab jeba ni, zogu sangar samsang ri. Chundu rishin na, di kaosu la, teni lochin bero zana rugu, lochin bero zana ge chungkur nyada kajur shibade, teni tan zeynu gu. Tende yin sadu, te tawe yin na, teni lochin bero zana yin na ta, jini bogu rin ne tsama la gajin chimbo rida, nini bogu suwa rigba la, bogu suwa rigba da, gana zigi rigba la, teni gajin chimbo yin ba ki loza wari jirugu. Tengi chik tata nga su, suregi loju manhaji chada yore. Suregi loju manhaji chada, kongi zewa jeba ki chungkur nyada kajur de, ta durab jeba nani, rengu gu. Tengi sa tu, durab jeba ne ta pyoog suwa raba ki zalong lujong te, yung lo yu pa, lalin yu pa, tenzhe zan da chosa re. Tene tene maa zao yu, tata nga su ngu si jang da je te, yuto nying te ki zalong lujong te re, zalong chungko te. Te tawe je yina tene, yuto la sanye nyu yu pa na ne, tata yuto sama ke re, durab jun yu pa na la. Yuto nying te ki de durab jun yu pa na re, tete tu ka la, yuto yun ten kumbu ke, tene yuto nying te na la, ngu si za sik de sar de pa, tene re to. Tene te la, sinri de, tene, nida chakwa xiongye kheba chege kongka sinri jamne teni kasa zhidangdo teni zhidu teni yudu nyingten raje yina lasa ngune xena da jabu zhidang mezi kaang la soba ngumane dege yudu nyingten de da nyamne zhoje da de tabir donje de ngumane yode bari teni labar de tanda ngune xebe yina yudu nyingten de rangchong zhong zhomba ngume rin ne xuja re ngame jine shuja